0: kalkalita wala nina shkayan dengue. Amashui ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantastok tahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis limakaksikan shui laksukaman, lakolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kailakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.